Mama ne vakela kam kupela pa wira. Otu kere makhelo mpantu la province la Wampula nono. Kupela pa no pia province la Wampula lo va ro shukushito wa malema mo mamo sano na kala porto. Yo ndo hera mitoko sa la province la Wampula. Watu kere ya maleleke nana mawani. Kani wika no sa Manuele wane ompilitini Manuela mwana akupanywa sinkora je 20 minutos ewa

Huku panyiria wa Konstantinu warila. Waga kitengenya. Enruma tenruma nki panyayo miayo. Huku panyira mana mamu lopwana. Iri waka hikini veshenila. Nasiwira kasai. Hola pankwe arkanju. Wani unaheni wanaranta.

Trump Roderick Kamala Musoni Chipoti va Osongu. Corona Trump Roderick Kamala Musoni Shinka Lotete. Mishintano sa Mosambola mkuhaya wanamuloko. Sika mishintano sa Desma Jornada.

tika tumpanta wanan li wara tarusa maka ripi mikin tika basi su yame na matanu norogwa ni bondia.